0: relevo. Sego boleh berseri. Negeri orang tu tinggal di serabut hotel tiga. Yang nama Rama ni, yang nama Kor. Katakanlah kita bina wakasa. Mula serti kau bina yang nama Nairai. Enak kavi Nikua. Ni sibin lepa enak rona miniti. Enak PMN Fiji pamana Viti.
1: Na venga rabine na mumbula kena na mutiko binaka e tekebu ena be toko ni ndondonu gore na be kai baka rota kana fono. Me na venga rabine baka puni wai kena garabine mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kauta mai na mbulo wadha wadha. E be toko ni talaga na mbule ni baka asama por karamu ni tiko mbulo mbula kena venga rabine tale so ni nonda mata bubali. Na fono e mbaleti hiko kena na mumata bubali. Erto venga rabine na loma kede ke Okalandi kena Northland kaya buta kena nonda mbulo baka panua seitomo. Kena mbali mbali senga ni yawa na nonda to bibuke. Grita na Seba Walnon Rao Tolu Ono Ono Ono Vahawalu. Sipakando tale, Seba Walnon Rao Tolu Ono Ono Ono Vahawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopotaka na vei kawaita kindino.
2: PMN Fiji.

matameke erna vakaita vitiko ena singa ni mataka kwa sa univa ungetikina kivakai sanga ni niurini nioni raoni kote aneno mnitolili vondo masi seo nine vondo stima ni vanoa monina eadho ya nikina ina mangire senta pake ena singa ni mataka ni mbula vinaka na varondo talitinga na vitana ni rovitala no keitash ngona ngone lengo mena bunge ba kile tiki koe ba kaya ba kiti tiko mai bundo wetlands ni nando rongo the nirtondo sema bina kama ina vya kavi ni vaka rumbuka enda nanga rongo the nakavi ni koa endua na nona sasanga na ngone leongo kwa mena ba kile tiki koe se ngone la sarumande ni vei na waso telenga I vei kei na ru telenga na nono dhurubu ero dhurubu ni vei oya enda na rongo the tinga nando moitash ni mberna lima na kloko na kavi ni koa lima na kalau dana orang tiki na nanti orang no bos pakai pertania atau tahi pota kadius mena wasi weekenda sena dura ka weekenda na itu tuku ena lima na kaloko leo leo busar ni tu itu kan ibakat kata kata kerja tiku boleh nganggo evel kata kata sando nak kana non retalita kana mengiti pakai rutai kena singa livu nikua dua tiku serang nganggo nono matu wale sasuko non retu tamai pakai kavi talenga kita marutaka evakai evu vale evakai it's a family atmosphere oira kima mida kata kata kira di watindra rangole mai se oira na singan intu kata kata kata rumbuka erotiko saranganggo iya meramai indo patiki kima mina kira marutaki na mada ni vosa baka viti e ante aroa nisilandi kima marutaka talitinga na nanrumbula na kami nikolo Auckland, ke Elton, gue rona dorbo, menetu salomone, rutingo vaka vuli vaka taka zaka, me ono no mazawa, sando na kana non ratali taka tiko, non ratali taka tiko na vaka singelie, vopango, sarang sarang ni vaka singelie, ni vaka kam, ni ngengol no muni vale, iya, eso sarang vaka singelie, rataki tal vaka rua, sarang gai kota tal na kendra, ay non randi tuki tiko tiko, kendo na kana ni tung maro taka na non rambula, ni tu toka ni vaka taka vaka na non rendo maro taka rendo vaka vini vina kata katalinga na do nana maki talitunga in vaka singili vukito ndo vaka rutaka me maro taki kina ni sabaru maithava na madha ni vosa vaka viti iyo sa tukuna veira sa ngolanga ni maithava na madha ni vosa vaka viti kima mina maro taka talinga na mbaki lima sa vulka ono ni tunga lala kei viti ya na singa kei viti na singa ni mataka ni taka ni sa vaka tanga usara tiko na kena nanum ni vaka vaka rau membela tenis singa ni mata kau kelan tiga telinga nanu ni tu pura keramu enak kau ni kuah masa sebab sandri busung butika ni nepia lebih bagus yang bukan lekaka ni ber ni na sandri besar yuai roy nasi singa ni mata kau ni lekat ketua ni bayi tambah telinga mai biran biar kani erba kita tiko mana bunuh tu tak kaya yuai roy enak kau ni kuah sekopi rai koro tahun balik volikina PMN Fiji Pamanaviti, nimbula nimbula binaka, nimata binaka mai.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi sai moni what the level ya en sere wanga ninda to mo sip tingo weekend na walu en tini kavana miniti en singa na no er to wati ko boli en vale ni ya ya maroro e o kalandi sen Auckland Museum na Rtona Fiji Craft Society tona leoni songo songo karto ngone tiku mai biti en buku ni no to mai bagare takiza kala kani linga a karto antona ya warto tiku politiku mai kena mai na museum ndola tu bernele ni ponu ona bele sarsara na voli voli ve rto en arto le tini kali mitiku karto ngole mai ponu li te kirto tiku mai na norto prestendi o ninga a tubuki kero mai bat vitala no tiku ki ninga en na noa ka patakongo na lewe nini rovi talanoa.
2: Naka, bula vinaka ya uo ninga randini dhaba tubuki na maramani dhawaro mai ndupo indisar. Au baitavi tuko na kena vili takir na nonda tulanga kena maramani Fiji Craft Society na hiti. Ndio na tambana kawaru mingi tuko na Fiji Arts Council tambana ni togo kine wadarau. Tiku sarana kena ulu tanga libu sarana i dhaki na nonda i tovo nonda i wakarau na warungu na i tovo mbula e na tambara vaka i tuki. Pabini vinaka kina niki tō mai tiko, tō mai lewe tiko ni Fijian Language Wiki Wiki ni New Auckland. Ando na katali ni lima mima i sarava la vika e warung taka tiko na vanu Auckland. Na kena rukovi na kena ndoka i tinga na nonda nonda i tovo nonda i wakarau. Maka wasi bina kena wasa. Jadi rena lini bina wakil.
1: Rini tama teman tengah na nomunia semai na menalini craft society. Pati kena kita habi kem doh mai mai tenti kem doh kena nanto nama alam.
2: Na boleh bu no na bika kita ulang miki na. Ongkelani indo nam budin budin ya baka dulu na baki sauti. Namu na sangga ita budi kena na Fiji Craft Society. Mai na Fiji Arts Council. Ili wando kiko waru ni tinga na Fiji Arts Council. Na ngono ngo sa tiku ni kena misa didi nga baka tiki kwae. Ka focus tu wali bubeira na ndo utaka taka ni gina. Turanga kena marama, koi ramai biti, keru tuma. Na budi budi ni ya sale laku ni babuwa na sarana yang baki ngo. Bidalanga na bula ki mamida kata kata kata kata kata Ersangu, erandui seo mga menon rupondo-pondo, erandui kou tanga menon riau. Na Fiji Craft Society, kero le ergo tinga na nebali silesi kero, tuwale ame kero miu tabata. Tuwa bini bina kakila ni wala ini wala berto la Ministry of Foreign Affairs, arto luta main bina diplomatic note na Department of Heritage. Nerani toko na kina na nonra visa na turang, kini marame lah mani lako lako lako. Mani soli tuwi kero noa eto, noa e rua na emba kina ni mami bai. Sabah ini nak kena bali. Sekali ini sabi tu kau ni fikir nama tentu, tu kau ni mana Fiji Arts Council, akan ambil batan lagi kat tu. Era kau temai. Meramai barai tak, meramai bulu tak. Kasar ngai rendi kelihatan kini. Narai dah tiga nama tangan ibu anak, bicara kelihatan kini. Air minda kau bawa dalam tak cukup, dia naik ibu kau. Kelihatan kini dalam dunia. Namasi, nak kau ni binti. Kata tu kau, dia ni kalai lahir tu kau tak cumai. Lupa bila bila akan sama yang dalaman dalam mati kat tumbuh. Biarlah non daripada ke lerkla. Sengalah ni kau yang nak kita lupa bila bila akan kita mai tu pun nang orang ni kijen yang dijual. Itu rawat tahu ni dan non rakila kau itu non dah tak masih. Itu non dah dah tali tali. Kau itu nang anak. Kau tu nang itu nggak sibuk. Kau boleh macam. Nerme dah kau itu nang ikan balik tu nang dah bosan. Just the basics of kijen. Ni batu boleh dicikina nang oli boleh nang singa nang obi dan singa sauti. Itu batu tak nak. Tu kaya mana dengan me kila itu nak kau selain dia nang oli ni biter tinggi. Kata lagi nang noa. Tu sen ni bandin dia ada waktu lain ni. Dia nak kata dia nak fikir lain tu juga. Mesti ni nang orang stil kit. Mai soli tu biki tu biki tu biki sentak kan sentak biki kian lah. Sebab
1: lebih tu kita ni nama ramai ni lalu mai warna craft society.
2: Tingkat jiwa. Tingkat kau luar negeri. Ramai luar itu mai web. Whether it's traditional or contemporary crafts. Nari tu cikgu lah nak bintui. Jadi nama ramai tu orang balai sih. Asian Crafted License. Okay. The Minister of Industry, Trade and Tourism. And the other thing is that the government is not going to be able to do it. It's a one-dimensional thing. It's a one-dimensional thing. It's a one-dimensional thing. It's a one-dimensional thing. It's a one-dimensional thing. It's a one-dimensional thing. It's a one-dimensional thing. It's a one-dimensional thing. It's a one-dimensional thing. It's a one-dimensional thing. Go in the Nakai, the Bakarota to the Fiji Craft Society, the Kuban to the Nayali Vikana, Kadinangan. I have narrated to another Ragadina. In two tiny, maybe a Tunda Kanamaram, no, maybe a tiny Bakanaka Kutama. Catching the Vira, it's something to identify them. It's Mr. Vatani Takua into another Bakarina Kasangani and Nanda. You come back. Misa cruz até que nem bem. Misa vacuna aqui na puta. Aí eu na cara, it takes the way of fantasy. Aí na cara, eu na cara, eu na física society. Me alo vi na cara. E marro é que na vi cambalete que ela. Eu na cara.
1: Vi... Nita que ninguém gosta, saca ninguém que me mate ninguém do na nina, tosse de com na ngona, nina do na lacta le mai.
2: Tu vai vir na cara, não, ni... Vou ainda na mate ni calawas. Kita ini tak ketika menggiam bagi minggu satu tahun tali nelayan ini baru tali berbunga. Bisa nama kami laku di Australia, laku di Irlandi, laku di Amerika. Bukan uang di Indonesia. Ada tu kita yang nanon, mana itu kita ini tu. Mereka tu tiri nelayan lah, mereka tu orang kan kan. Tunggu tak kami lihat lah, mereka. Kalau begini
1: memang
2: Oh, tu le cikina. Ya, okay, muka bangun bula. Ini le singkila ya, umi. Kita tu bilang, liam lu bula si A. Ekila ya, sakila. Bila pun nolak mungkin, kena rosai. That dialect, you have to keep it to yourself. That is your identity. Nah, that identifies you. And the handicrafts, and the handicraft ni ada kabar. Itu lepas ni biar ni dah kata kandilinga. This identifies the maker. See? Identify the tiko na katu zoko dakamu. Dakataka niligamu. Sometimes it flies on. See? It has wings. It has legs. And a lako. Uko na meka na tiko na ikeviti. And a vuka na kote tiko na kemitutu. Kauta na kemirai rai. So everything has to be perfect. Everything has to be a quality of the piece that you make. Ndona kambindia. Lako tiko na tiko na redi bango. Ndona katu na kena tali. Kena redi vina kena kena bingoma. So now you just see. So them that are really not any more Ramakotelian. It identifies you. See? It's the makers of your hand. Even a melomalang in a creator, you are the creators of these products. And you have to nurture that all the time. Even a week on a being on a total. Kemani kali lai si kali marwe. Tiada bicara sesuatu di dalam kelu, mandiri tidak tegi berjikin.
1: Nakal. Tentang nak ni beri takkan berani
2: mina. Nasa wa balibu. Thank you so much. Oh, babi ni binak. Babi ni binak kena penuh kelanji. Babi ni binak kena Mr. Craig. Craig, the Fijian community ke. Babi ni binak kena penuh lebu ganda. Museum kena tu no. Katanya kena no. Ingat ni ramai ramai gosong. Kalau kami bukan tua, they are first travelers. Kita mimi tu, kita mimi marui. Satu sutung kami nabi katu zongat. Sundung tangan kaki mami kali, itu mami boleh mami kimi kalki. Nabi, dia ni pun wakil mami bitir satu minggu. Kadang-kadang tak merami mami kimi marui kimi. Ayo, kim sabab ini nak balik. Nabi tinggal nak keluar nona, rupa gina nampak kait. Nabi kater nak balik.

toka toto ka pakoti simirava hisole ko biti ba marote kende tiko sa sibine tini ena ruasa nga vulkarua na miniti ona ni ro sere taletaki mai beke muni ki beke munani yo kere ser tiko vivo tai ena na seva walunan rau seva seva seva lima tolundua se oni rasa ranga ni message mai en a PMN page, sen a Facebook page. Namani Facebook page na pmn.co.nz. Sen a rotatani oni gir sa rotanga mai en a save a olden rau, save a save a save a lima tolundua. Pakambula wa wo kitiko na lima tolundua PI frequency o kalandi do mbulu binaka na dua seba rua poindi rua au kila elevu serbataronga tiko nga sera tiko nga na AM frequency dua tarungi ono matal sa oti au sa lako tiko na 531 PI au singa nang tororao au sa ngay pamatarotakan ngonangko sa FM frequency. Dua seva rua poindi rua. Mai fangarei ndo umbulu binaka, dua seva tolu poindi ono, mai kirkiri roa, Hamilton, dua seva tolu poindi va, Tauranga, dua seva tolu poindi walu, Rotorua, ndo umbulu binaka, dua seva tolu poindi diwa. Wakambula talutinga, mai wikim do mai taupo, dua seva va, Hawks Bay, dua seba tolu poindi diwa, Taranaki, dua seba tolu poindi diwa, talinga, domo lebih nak mai Manawatu, dua seba tolu poindi wa, Korturangan, dua seba tolu poindi vitu, sini Miladavi, mai Christchurch, dua seba wa poindi dua, Dunedin, domo lebih nak, dua seba tolu poindi walu, Invercargill, dua seba tolu poindi ono. Don't believe in a Katalanga, no semantic mine, a live stream, na pmn.co.nz. Yo, Bakuriti Kona, Viva Tai, Bulubinaka Siri, Binaka Livuna, Giritik Mai, and a Creative Kona Serre, Noguyala Yala. We came in Italanga, Natalita, and a Serengo, na Serengo, me, nomini. Ser Serefu. Nongu yala yala, minumuni nambungi ni kuah.